skate andi senjagala kumanya mbuliza kulia kumpia abu ndi kumateke kumi osiga zaka ameka kufaka tinze wenjo geri na wano omuenda na kumenya da mbule yali muli akuta muntu mbuliza lio kumpi mpia abu

Simon, Simon! Tugende. Katinjaga la kubiane vina nyashe ntufu. Ngera mimanyo kujinye ya tugende na.

0: Nota iwa mama.
1: Abaye. Mama wajari. Era wo tunula tunula mukubye wabalabala mo inacho okoledde mama wo.
0: Soko mpe muluimba nno mpa mukorasi ne basinga nkalu kubalu tulira dalapaka ku mutima.